0: nga to. Na, biya dyan ka tanin sa mayang awal. May mga tanin banyak kerja to. Karang tilalay. Hindi dyan batah tanin sa mayang nga to. Ba, bisa ito to.
1: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang pada awal waktunya mendapat keridaan Allah dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Dan selagi seseorang hamba itu mengerjakan sembahyang dan tiada meluputkannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya, adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seisinya.
2: Melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya adalah haram dan berdosa. Semoga kita tergolong orang yang sentiasa memelihara sembahyang fardu dengan menyegerakan pelaksanaannya pada awal waktunya.
3: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juzwap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.

0: Majlis Perhimpunan Khas Wanita peringkat negara sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1448 Hijrah diadakan di Royal Baksha, Jerudong, Negara Brunei Darussalam pada hari Khamis 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 3 September 2026 Masihi. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar 8.30 minit pagi, National FM dan Nur Islam FM sekitar pukul 9.50 minit pagi dan laporan lengkap di pilihan FM Mandarin pada pukul 10.15 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan melalui RTB Perdana, RTB Sukma Intra dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian hingga dia lebih mencintai aku daripada kedua orang tuanya, anaknya dan manusia semuanya." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suluh akidah.
1: Amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Memperbanyakkan amalan berzikir. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak suatu kaum berzikir kepada Allah kecuali para malaikat akan mengelilingi mereka, rahmat akan meliputi mereka, ketenangan akan turun kepada mereka, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah di antara para malaikat." Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ahmad dan Ibnu Majah.
2: Tahukah Biskita, banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat.

0: Syarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan. Berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
1: Assalamualaikum kawan-kawan. Tahukah kamu, memakan sayuran banyak sehatnya. Ianya menjelaskan penglihatan dan meningkatkan ketahanan badan. Jadi, makannya sayuran 2 kali sehari.
2: Pesanan ini dibawa oleh Kementerian Kesehatan Negara Brunei Darussalam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakrian Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah sempena ulang tahun Hari Kebangsaan Republik Sosialis Vietnam. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda menegaskan dalam melestarikan kecemerlangan bidang pengajian Al-Quran, pembangunan profesional tenaga pengajar harus diberikan perhatian yang sewajarnya. Dulian Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan syahadah Diploma Aliyah Qiraat kepada Graduan Baharu Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Tolam, Presiden Republik Sosialis Vietnam dan Tuan Yang Terutama Lim Minh Hung, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam dan juga Kerajaan Serta Rakyat Republik Sosialis Vietnam sempena ulang tahun Hari Kebangsaan Republik Sosialis Vietnam yang ke-81 tahun. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri bersabda para graduan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah berpotensi besar untuk memperluas peranan sebagai hufaz profesional yang berdaya saing berpaksi kepada tradisi keilmuan yang dipelihara turun-temurun serta mampu berdikari membawa penghayatan nilai Al-Quran dalam pelbagai lapangan kehidupan demi pembangunan ummah. Dulian Teramat Mulia bersabda demikian pada Majlis Haflut Taharuj Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah kali ke-14. Majlis berlangsung pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dalam sabda, Dulian Teramat Mulia menegaskan dalam melestarikan kecemerlangan bidang tersebut, pembangunan profesional tenaga pengajar harus diberikan perhatian yang sewajarnya.
1: Ini merangkumi membuka ruang dan peluang bagi mereka mempertingkat kelayakan akademik, memperluas budaya penyelidikan serta menghasilkan karya ilmiah berwibawa khususnya dalam memperkukuh kurikulum pengajian Al-Quran negara. Perkara ini bertepatan dengan titah Paduka Ayahanda semasa Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran Peringkat Negara 1446 Hijrah bahawa antara harapan tinggi negara adalah untuk melihat guru-guru yang berkaliber, khasnya guru-guru Al-Quran yang mampu untuk melahirkan generasi cemerlang dalam bidang Al-Quran. Di samping memberi jaminan bahawa kerajaan akan sentiasa memberi keutamaan kepada bidang pengajian Al-Quran. Sehubungan itu, kekuatan hafazan wajib disempurnakan dengan kefahaman tadabbur yang sahih, melandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, agar kita sentiasa terhindar daripada fahaman yang menyimpang. Penghayatan Al-Quran melalui tilawah yang tartil, taklim dan tazkiyah berupaya membentuk sahsiah hufaz sebagai kudwah hasanah, iaitu contoh teladan yang baik

0: kepada masyarakat.
1: 38 gradun menerima syahadah diploma tertinggi Aliyah Qiraat pada Majlis Haflah Taharuj Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah kali ini. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan menyempurnakan pengundian syahadah diploma tersebut. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama serta ahli-ahli jawatankuasa tertinggi majlis. Perangkat sama, Paduka Adinda Dulian Teramat Mulia, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Bacaan secara hafazan Surah Al-Fat ayat 1 hingga 7 diperdengarkan oleh Awang Muhammad Faiz Najwan bin Muhammad Saleh, manakala intisari ayat dibacakan oleh Awang Muhammad Nur Safwan bin Awang Asli, graduan-graduan Haflah Taharuj kali ke-14. Menteri Hal Ehwal Ugama dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan mengenai program diploma Aliyah Qiraat yang telah diiktiraf oleh program diploma Aliyah Qiraat Mahat Kibrat Qiraat Syubra. Dulian Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengundian syahadah diploma tertinggi Aliyah Qiraat kepada 38 graduan. 28 graduan menerima pangkat cemerlang dan 10 graduan menerima pangkat sangat baik. Wakil graduan Awang Muhammad Hassanul Jamshir Ali bin Jais dalam sembah ucapan antara lain menyentuh mengenai kejayaan sebagai penghafaz Al-Quran. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Dulian Teramat Mulia seterusnya berangkat menyaksikan pameran perkembangan dan pencapaian diploma Aliyah Qiraat Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Majlis Perhimpunan Khas Wanita Peringkat Negara sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW akan diadakan esok di Dewan Royal Berkshire Tarindak di Polo Jerudong pukul 9 pagi. Antara pengisian majlis, persembahan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan tadabbur, dikir marhaban, ceramah khas dan persembahan selawat. Tema majlis perhimpunan kali ini, Rasulullah SAW Suluh Akidah. Majlis tahun ini dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Dewan Perusahaan dan Perniagaan Melayu Brunei dan Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam Central Bank BDCB pagi tadi melancarkan Hari Celik Keuangan Kebangsaan 2026. Acara yang berlangsung di The Mall Gadong bertujuan memperkukuh pengetahuan keuangan, menggalakkan tabiat keuangan yang positif serta meningkatkan kesejahteraan keuangan di negara ini. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan selaku pengerusi Majlis Kebangsaan Celik Keuangan. Terdahulu, Dayang Hajah Rashidah binti Haji Sabtu, pengarah urusan BDCB dalam ucapannya menekankan mengenai kepentingan untuk memastikan akses yang lebih luas kepada perkhidmatan keuangan yang dapat menyumbang kepada peningkatan kesejahteraan keuangan. Sementara itu, orang ramai dialu-alukan untuk mengunjungi jeruayawara kesedaran keuangan yang memaparkan mengenai pengurusan dan pelbagai aktiviti pendidikan keuangan. Hampir 50 buah syarikat dan organisasi dari pelbagai sektor menyertai pameran kerjaya Universiti Brunei Darussalam UBD ke-11. Pameran berkenaan menyediakan peluang kepada para pelajar dan lepasan graduan bagi meningkatkan kemahiran, rangkaian dan keyakinan dalam melayari dunia kerjaya yang semakin berubah di samping memperkukuh penglibatan dengan industri dan ekosistem pekerjaan yang luas. Acara berlangsung di Dewan Chancellor UBD. Pelancarannya disempurnakan oleh Dayang Siti Nurashikin binti Muhammad Saleh, Setiausaha Tetap Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Pameran kerjaya selama 2 hari itu dibukakan bagi kunjungan orang ramai dari pukul 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
2: Berita Perdana dari Radio Brunei.
1: Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri Kementerian Pembangunan memaklumkan mulai 1 September, laporan data kualiti udara di negara Brunei Darussalam dipertingkatkan. Jabatan berkenaan akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini mengenai indeks piawaian pencemaran udara PSI sebanyak 5 kali sehari, iaitu pada pukul 7 pagi, 9 pagi, 11 pagi, 2 petang dan 4 petang sepanjang tempoh jerebu. Pada pukul 11 pagi tadi, bacaan PSI bagi daerah Brunei dan Muara dicatatkan pada tahap 148

0: Hassan Al-Bolkiah. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Agneta Idris dan Aisyah Jelani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya ke udara pukul 2 petang.

نسر رامبي بتانغ سيرا ناسيونال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ya warasula. Alhamdulillah, sudah mendengar kita bersua ke udara di pertemuan untuk hari ini, hari Rabu 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah, 2 September 2026 Masihi. Ke udara saat ini sehingga ke pukul 5 petang nanti, Sana Kirin Haji Ismail bersama dengan audio pendengar. Variasi informasi semasa akan terus saya sajikan untuk audio pendengar semua walau di mana jua audio berada, mengikuti frekuensi ini 92.3 ataupun 93.8, ataupun yang paling mudah lagi audio boleh mendengarkannya sama ada menerusi laman Sesawang RTB Go ataupun ada aplikasinya yang boleh dimuat terus secara percuma ni audio menerusi App Store ataupun Play Store, yang mana pada RTB Go ini habis kita bukan saja berpeluang untuk mendengarkan 5 siaran Radio Brunei, audio juga berpeluang untuk menyaksikan siaran RTB Perdana, RTB Aneka dan RTB Sukma Indra. Ada lagi pautan yang menarik di sana, ada pautan podcast antara rancangan-rancangan yang sudah diterbitkan di siaran Radio Brunei. Begitu juga untuk VOD, Video On Demand, yang sudah pun disiarkan melalui siaran TV. Ya. Jadi audio dapat menyaksikannya hanya pada RTB Go. Baik, untuk ruangan Serambi Petang, pertemuan untuk hari ini, ada beberapa informasi akan saya kongsikan. InsyaAllah, Auda, untuk jam pertama ini, dari sidang pengarah nanti, 1.45 tengah hari. Kemudian lagi, selepas siaran berita ASEAN, bersama rakan penyampai Shafal Bakrin, Haji Suhaili menerusi Info ASEAN. Begitu juga petikan pelita online. Dan kita akan dengarkan sekali lagi laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat pada pukul 2.45 petang. Bicara Budi, 3.15 minit petang. Dan berpeluang lagi untuk kita mengikuti sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir nanti info daerah selepas siaran tajuk berita dunia 4 petang nanti. Jika

Perlahan, sesak nafas atau kesukaran bernafas. Itulah dia dari Sidang Pengarang untuk edisinya hari ini. 1.34 minit tengah hari waktu negara Brunei Darussalam.

0: ni tayo.
1: Eh, apa ka ni Lydri? Tadi kulat day mo ni kraadot ta saja.
2: Ani ba, ma? Mesa siya. Mua ani, kenal ko ba macam orang sebalah?
1: Eh, jangan kau mudah percaya dulu ya. Cek dulu kesahihannya. Mana tahun dah lurus berita tu. Masa ni, semua yang ada di media sosial lah. Segala WhatsApp, Instagram, Facebook dan macam-macam lagi ya tu. Mana dapat dipercaya tu? Kesian je tu lah anak orang dah dapat-dapat kena buat cemal tu. Ngam yang ada bersalah. Nah.
3: Orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak mempercayai maklumat-maklumat dan berita-berita palsu yang tidak ada kesahihannya. Menyebarkan maklumat dan berita palsu sehingga boleh menjatuhkan maruah, boleh didakwa mengikut Penggal 22 Kanun Hukuman Jenayah Seksyen 499 dalam kurungan fitnah yang membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda jika sabit kesalahan.
4: Adakah bis kita mahukan anak-anak bis kita bersikap sebegini?
5: Sekarang malam aku jalannya. Aku kan arah kawanku ada Mercedes.
4: Atau mungkin begini.
6: Pak, boleh Aiman jalan ke malam? Di rumah kawan Aiman, ada majlis.
4: Ingat, selaku ibu bapa, kita adalah guru terbaik. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya.

0: Maklumat cuaca. Baik, 1.45 minit tengah hari. Masih bersama untuk ruangan Serambi Petang, siaran nasional untuk hari ini. Diteruskan lagi dengan perkongsian ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari hingga tengah malam nanti. Keadaan cuaca, jerebu tebal masih dijangka berterusan dengan hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa kawasan pada waktu petang. Kadar angin bertiup dari arah barat daya atau barat selaju 10 ke 25 km sejam. Kadar laut berombak sedikit di paras 0.5 ke 1 meter. Perhatian, jerebu tebal boleh menyebabkan kualiti udara merosot dan jarak penglihatan berkurangan. Suhu maksimum 33 darjah Celsius manakala suhu minimum 26 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga pagi esok masih berjerebu. Baik, untuk disampaikan sekali lagi sudah ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari hingga tengah malam nanti. Keadaan cuaca, jerebu tebal masih dijangka berterusan dengan hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa kawasan pada waktu petang. Kadar angin bertiup dari arah barat daya atau barat selaju 10 ke 25 km sejam. Kadar laut berombak sedikit di paras 0.5 ke 1 meter. Perhatian, jerebu tebal boleh menyebabkan kualiti udara merosot dan jarak penglihatan berkurangan. Suhu maksimum 33 darjah Celsius manakala suhu minimum 26 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga pagi esok masih berjerebu. Untuk berikutnya pula, Auda, disampaikan ramalan keadaan cuaca bagi ibu kota negara-negara ASEAN. Bandar Seri Begawan diramal hujan. Sementara Bangkok, Hong Kong, Manila, Phnom Penh, Taipei, Vientiane dan Yangon diramal hujan berpetir. Hanoi, Jakarta, Kuching dan Singapura diramal sebahagian berawan. Manakala kota Kinabalu pula diramal ribut petir. Jadi ada maklumat cuaca terkini boleh didapati dengan menghubungi pusat ramalan di talian cuaca 114 atau layari laman web BDMD di www.met.gov.bn. Wallahu alam bisawab. Maklumat ramalan keadaan cuaca itu tadi Auda dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi.
1: Maklumat cuaca.
2: Cuaca ekstrim boleh memberi ancaman besar kepada nyawa dan harta benda. Berikut adalah langkah-langkah bagi menangani risiko cuaca ekstrim yang tidak diduga. Nasihat cuaca akan dikeluarkan apabila cuaca aktif berpotensi berlaku. Sekiranya potensi meningkat, amaran akan dikeluarkan serta merta. Amaran cuaca mempunyai tiga kod warna. Kuning bermakna risiko rendah, jingga berisiko sederhana, merah berisiko tinggi. Apabila amaran kuning dikeluarkan, sentiasa berwaspada dengan maklumat cuaca terkini. Jauhi kawasan terjejas dan berhati-hati dengan serpihan yang berterbangan disebabkan tiupan angin. Patuhi had laju di jalan raya. Larang kanak-kanak bermain berdekatan longkang besar atau sungai. Cari perlindungan jika ada di luar. Matikan semua peralatan elektronik yang tidak diperlukan. Jika cuaca bertambah buruk, amaran jingga akan dikeluarkan.

bersedia untuk melindungi diri, keluarga dan harta benda awda. Nyalakan lampu kecemasan kenderaan dan jika perlu, berhenti di lokasi yang selamat. Jika awda menetap di kawasan yang terdedah kepada banjir, pindahkan benda-benda yang berharga ke tempat yang lebih